kota ini jono e tielenta chahi e pentane ina ahojon ahojonche vahe nitsan ahojon haslinche ayonish.